0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 104.9 MHz di utara.

0: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Yang sedang memandu ketika ini, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju mungkin ya, minggu cuti persekolahan ini. Ya, mungkin ada yang berada di kampung bersama keluarga tercinta atau juga ada aktiviti, ada program, rancangan bersama keluarga. Semoga dipermudahkan segalanya dan yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih kepada yang mantarkan ucapan selamat pagi, selamat tugas buat saya. Antaranya kita ada Kak Roya Jack dari Kuching Sarawak, juga kita ada Kak Suriati dari Cyber Jaya. Kita ada Cik Wan Salman dari Sabak Bernam, Cik Jamal dari Tasik Glugo, Kak Mir Rahim dari Johor Bahru, Hajah Saria, Haji Karsid, Sedenak. Juga kita ada Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah, Kasih Bonda. Juga kita ada Abang Mak Toyib dari Kampung Tulang Rimau, Cik Tumbul dari Tawau. Kita ada Cik Nur Zali Ahmad, juga kita ada Mak Rod Nampusin, macam biasalah dia. Juga Cik Kasim bin Tajuddin, Cik Syahul. Juga terima kasih kepada semua yang terus setia mendengarkan kami di mana saya pun berada. Diluarkan yang baik-baik aja. Seterusnya saudara, tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Datuk Sudirman Haji Arsyad, anak gembala. Tuh kekasih dia, sajian klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Lagu nyanyian Exist Jesnita baru saja memburukan saudara di segmen sajian klasik, dan seperti biasa yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi. Dan selepas ini rakan penyampai Sabrina Arifin, Sabrina Kekasih Lama, akan terus setia bersama saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satu kali nanti kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam 21 Rabiul Awal.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Ni, pasal pembuli siber ni. Ni bukan perkara baru mana. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
3: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
2: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
4: Yang paling saya tak setuju, buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
0: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas, Pulau Pinang.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Kasih menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam manis untuk semua pendengar Radio Kasih di mana jua saudara berada. Hari ini Khamis 3 September 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1400

48 Hijrah ya. Terima kasih kepada rakan tugas Izzat Saufi yang telah menemani saudara dalam sajian klasik. Dan kini dalam melodi klasik bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama, sehingga pukul 2 petang nanti saya doakan yang baik-baik untuk saudara. Semoga segala urusan dipermudahkan, segala urusan ya dipermudahkan oleh Allah ya, dunia dan akhirat, dan juga sentiasa tenang dan sentiasa ceria bersama-sama dengan orang yang tersayang. Dan ini pantun untuk saudara, nak kayuh saya kayuhkan, budak-budak main perahu, nak tangguh saya tangguhkan, elok tak elok saya tak tahu.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Iramli bertajuk Lumrah Dunia baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara mungkin dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur mendengar Radio Klasik musim frekuensi 87.7 ataupun musim frekuensi 98.3. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara yang telah menyapa Sabrina ya, musim WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kita ada Cik Mak Rok 60 sen ni. Ha, rantai basikal dimakan ikan. Basikal rosak naik lori. Dari tadi dipanggil majikan, rupanya naik gaji. Alhamdulillah, seronoknya, happy je kan, gembira je kan. Dan ini pula Acik Fatimah Zah dari Muar juga katanya salam untuk Husna dan juga Nuha, anak-anak yang lain, Tok Mak sayang ya, salam Melodi Klasik untuk pagi ini, menggamit kenangan ya, merentas zaman, Radio Klasik tetap unggul di hati. Alhamdulillah ya. Dan kita ada juga Induk Maimun katanya ya, semoga dipermudahkan segala urusan Sabrina hingga selesai tugasan. Terima kasih. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Iramli bertajuk Lumrah Dunia, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Maria Bacuk, Jauh-jauh Berkirim Salam.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

Kongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang Sabina janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan FWD Malaysia Holdings ya. Bersama-sama dengan Sabina di Konti, kita ada Cik Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rose Legacy FWD Takaful. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, dan juga Cik Muhammad Farid bin Selamat ya.
2: Ya, betul saya.
0: Assalamualaikum, sihat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sihat.
0: Ramai tertanya-tanya ni, Sabina juga tertanya-tanya agaknya. Untuk permulaan mungkin agaknya Cik Osman dan juga Cik Muhammad Farid boleh terangkan kepada Sabina dan juga para pendengar Radio Klasik ya, kehadiran berada di Konti Radio Klasik. Silakan.
1: Hai, assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Nama saya Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rose Legacy Seremban Bahad, sebuah agensi di bawah FWD Takaful yang telah bersama FWD semenjak September 2019. Jadi tujuan kita datang hari ini adalah untuk berkongsi dua perkara. Yang pertama, peluang kerjaya bersama FWD Takaful, dan juga perlindungan bersama FWD Takaful.
0: Dan Cik Farid agaknya?
2: Okey, assalamualaikum, selamat pagi. So, nama saya Farid. Saya salah seorang daripada ejen di bawah naungan Iman Rose Seremban Berhad. Okay, so di bawah FWD Takaful lah. Okay, so hari ni kita datang di Konti Klasik FM adalah untuk share peluang kerjaya dengan memberi sedikit awareness kepada pendengar tentang kepentingan Takaful itu sendiri.
0: Itu dia. Dan sebagai pengasas agensi ini kan, mungkin pandangan Cik Osman agaknya tentang Takaful ini.
1: Pandangan saya tentang Takaful di Malaysia, bagi saya, kenapa saya memilih kerjaya di dunia Takaful, sebab sebelum ni saya bersama industri perbankan selama 14 tahun. Jadi bila saya melihat apa dia panggil peluang di dalam industri Takaful ni yang sangat luas, jadi saya memilih untuk berhenti dan berhijrah ke industri Takaful lah. Lagipun kita, bila kita tengok statistik mengatakan rakyat Malaysia ni masih kurang dilindungi sama ada insurans ataupun Takaful.
0: Baik. Dan mungkin agaknya apa agaknya mendorong Cik Farid untuk terlibat bersama-sama dengan Cik Osman dalam FWD ni?
2: Okey. So saya punya background sebelum kita terjun dalam industri Takaful, saya adalah seorang mechanical engineer. Okay. So bila kita masuk dalam industri ni adalah salah satu untuk bagi awareness dekat orang. Dan kerja dekat FWD Takaful ni adalah masa yang fleksibel lah sebenarnya. Okay, pada masa yang sama kita nak share awareness. Macam tadi lah Encik Osman ada bagi tahu, rakyat Malaysia kurang mendapat perlindungan. Kita nampak macam ramai dah ada, tapi bila kita check, kita buat study, diorang ada tapi orang kata kurang benda tu.
0: Jadi
1: tak mencukupi.
0: Betul. Moga-moga ya, para pendengar Radio Klasik sekarang ni sedang mendengar ni ada kesedaran kan,
1: InsyaAllah,
0: untuk mengambil Takaful kan.
1: Betul.
0: Cuma saya nak tanyakan soalan cepu mas. Tak ada dalam.
1: Belum tanya pun saya
2: cepu mas.
1: Ada pula soalan.
0: Namanya mas. Iman Rose Legacy. Kenapa Iman Rose Legacy?
1: Okey, soalan yang sangat menarik. Nama ni sangat sentimental bagi saya. Iman Rose, nama saya, nama gelaran saya Iman. Arwah mak saya bagi, panggil saya Iman. Yang Rose ni pula nama arwah mak saya dan juga nama anak saya. Jadi hasil kombinasi dua ni. And selain daripada tu, Iman ni pula kan rukun iman kita. So bila saya memulakan industri Takaful ni dan sebagai agensi, itu salah satu pilar yang saya pegang. Enam perkara dalam rukun iman.
0: Baik.
1: Itu purpose dia.
0: Dan kita berehat seketika.
1: Baik.
0: Dan selepas ini kita bersama-sama lagi dengan Cik Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rose Legacy FWD Takaful, dan juga orang kuat Cik Muhammad Farid bin Selamat. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara dihiburkan dengan lagu pembukaan Ahmad Sibi bertajuk tanggal 31 Ogos 57. Ya, lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seterusnya, sambil saudara mungkin ada di antara saudara yang sedang masak, akan lebih-lebih lagi adik-adik kita bercuti sekolah ni, kena masuk awal dapur ya. Yang sedang memandu, siap mandu. Yang sedang bekerja, senyum-senyum selalu. Seterusnya kita bersama-sama dengan lagu daripada Puan Sri Saloma, Sejak Ku Bertemu Padamu.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Ahmad Daud bertajuk Senyummu, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1960. Bila seseorang tu senyum je, tenang je hati, ya, kan? Murah rezeki. Dan terima kasih juga kepada saudari yang menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik, ya, 0135656128. Selamat pagi kepada Kak Zana di Taman Bangi Indah Bangi. Katanya, ya, hari ini akak masak lemak pucuk paku dengan kulat sisir. Datanglah sini makan. Oh, kau dekat. Dah lama saya sampai, tapi sebabkan saya bertugas sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih Kak Zana, ya, menghantarkan gambar. Nampak sedap tu. Memang sedap, ya. Dan ini pula rakan kita ni, Cik Muhammad dari Setapak Kuala Lumpur. Katanya sekarang ni bersiap nak balik kampung Dungun sambil mendengar Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Dah lama tak dengar khabar Cik Muhammad dari Setapak ni. Semoga selamat sampai, ya, ke Dungun, Terengganu. Dan satu lagi juga kita ada Pak Long Krau. Katanya hari ni, Sabrina, saya jadi pengawal cucu-cucu mandi. Tak apa, yang penting jaga keselamatan cucu, kan. Itu dah sambil mendengar Radio Klasik, mendengar nostalgia dikasih sehingga pukul 12.30 hari nanti. Kalau tadi kita dengar lagu Senyummu, seterusnya kita bersama-sama dengan Eli Kasim dengan lagunya Kaparnyo. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu Kasih menggamit kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Dato' Ahmad Jais bertajuk Kucupan Azimat, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1966. Dan terima kasih juga kepada orang Kota Baru Kelantan mendengar Lagu Kasih mesti frekuensi 101.1 di Kuantan, juga 107.9 dan juga di Kota Kinabalu Sabah 88.1. dan selain pada lagu Kucupan Azimat, ya, beliau juga cukup popular dengan lagu Di Ambang Sore, Budi Setahun Segunung Intan, dan juga lagu Ingin Bersua, Hujan Malam, lagu Kesepian, ya, lagu Umpan Jinak Di Air Tenang, dan juga lagu Hidup Bukan Derita. Beliau juga bermula, ya, bekerja sebagai budak pejabat dengan gajinya RM80 sebulan. Tapi, ya, disebabkan bakat seni dalam diri Dato' Ahmad Jais terbukti apabila memenangi pertandingan nyanyian pada tahun 1959 dan juga 1960. Kalau tadi kita dengar lagu Kucupan Azimat, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Ratna dengan lagunya Rindu Aku Pun Demikian.

ini aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: Kebetulan kau sangat cabul, hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.

Radio Kasih menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Kasih, di mana juga saudara berada yang menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Kasih kan, 0135656128. Kita ada Acik Normala dari Pulau 3 Parit Perak, ya, katanya selamat hari lahir untuk anak Najia Azizan di Taman Perpaduan Ipoh. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberi kesihatan yang sempurna. Gembira di samping keluarga tercinta. Amin, ya. Salam manis juga untuk Cik Nin Banjari. Katanya bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Dan ucapan untuk keluarga tercinta juga dan juga pendengar Radio Klasik, ya. Dan selamat tengah hari juga untuk Kak Afsah Razak dari Taman Sri Duyung Melaka. Dan kita ada Kak Zairina Arifin dari Jelutong Pulau Pinang. Wah, hari ni masak apa ni? Ayam masak asam bersama dengan sayur bayam. Aduh. Itu dia. Ada juga di antara pendengar, ya, nama kakak tu Kak Rashidah. Katanya hari ni nak buat kari sardin, masak sedap-sedap tau. Hantar sikit ke konti, ya. Saya gurau je. Dan salam manis juga untuk Kak Mama Ila Labu, ya, berteman pagi ini, berteman tengah hari ini sambil masak mendengar Radio Klasik. Jadi kepada ibu-ibu kita yang sedang mendengar Radio Klasik, masak sedap-sedap, kerana apa tau, bila kita masak sedap itu pahala untuk kita. Alhamdulillah, ya. Dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan mendengar rancangan Tajaan SQ bersama-sama dengan Ustaz Firdaus. Nantikan pada pukul 12.30 minit tengah hari. Tapi sebelum itu, kalau tadi kita dengar lagu Bori Marantika, lagu Kasih, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Datin Rafiq Abuang, lagunya bertajuk Lembayung di Kolam.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajah NSQ Resources Sendirian Berhad selama 15 minit. Ya, pastinya bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus yang telah bersiap setia. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ.
0: Ya, sihat hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat DJ Sabrina.
0: Ya, dan ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi Parti Sarang Burung Walid NSQ dan juga umrah istimewa tu. Silakan Ustaz.
1: Yeah, okay, alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, Puan DJ dan para pendengar, dan terutamanya pelanggan-pelanggan NSQ yang setia bersama dengan NSQ sejak lebih daripada 5 tahun kita berada di Radio Klasik, ya. Jadi insyaAllah pada hari ini masih lagi salam kemerdekaan ni. Merdeka kan. Masya Allah, semuanya bersemangat menyambut kemerdekaan, dan juga kita masih lagi dalam tempoh promo yang istimewa di NSQ. Produk-produk Burung Walid kita, insyaAllah kita nak berikan promo yang sangat istimewa kepada para pendengar hari ini. Okey, jadi untuk pendengar semua, hari ini saya sama je macam Cik Man. Sebelum ni tuan-puan mungkin pernah dengar suara Cik Man, suara bos kita sendiri, dan saya pun sama juga. Apa yang mereka tawarkan pun tapi hari ini saya nak bagi special. Cik Man tak boleh bagi hari seperti mana kita nak bagi hari ini ni. Okey tuan-puan, dengar elok-elok eh. Untuk NSQ, kita ada produk yang paling hit lah dalam pasaran, iaitu parti ataupun minuman Sarang Burung Walid, yang mana sangat membantu tuan-puan dalam menjaga kesihatan dalaman dan luaran. Jadi tak perlu lagi disangkal dengan Burung Walid ni. Kalau sebut Burung Walid ni, kalau dekat sebelah-sebelah Cina, mereka akan berikan hadiah kepada tetamu mereka ataupun birthday, kepada hadiah birthday ke, bagi hadiah Burung Walid. Sebab apa? Hadiah yang eksklusif, yang mahal, yang istimewa untuk kesihatan. Sebab dia adalah satu perkara yang paling premium dalam kehidupan manusia. Jadi dalam pada itu kita di NSQ, kita telah berjual beli dengan tuan-puan, telah menawarkan produk yang sangat istimewa. Kita sediakan parti minuman Sarang Burung Walid yang sangat istimewa selama bertahun-tahun, dan hari ini kita nak bagi special kepada para pendengar sempena kemerdekaan dan juga sempena istimewanya kita nak bawa tuan-puan semua pergi umrah. Okey, oleh kerana NSQ ni kita dah buka cabangan baru, iaitu travel, dan kita nak combinekan NSQ Resources dengan NSQ Travel ni. Kita nak bawa pemenang-pemenang yang bertuah seramai 20 orang sahaja untuk pergi mengerjakan umrah. Tapi syarat dia, okey, dengar elok eh. Kita nak bagi pada hari ini, tengah hari ini, para pendengar semua yang tengah masak tu, tutup api dulu. Yang tengah basuh kain tu, tunggu dulu. Yang mana tengah bawa kereta tu, hati-hati, fokus. Dengar kepada kita punya tawaran yang kita nak berikan ni. Okey, baik. Kadang-kadang kita nak pergi umrah, kita tak tahu bagaimana cara kita nak pergi. Kadang-kadang kita kumpul duit dan sebagainya. Tapi kita dengan inisiatif NSQ Resources dan NSQ Travel, kami berfikir kami nak beri peluang kepada pelanggan-pelanggan setia NSQ untuk pergi umrah dengan hanya tuan-puan. Okey, dengan elok eh. Dengan hanya tuan-puan beli 10 botol hari ini. Satu botol tu 250 ml, dapat 10 botol dengan hanya RM300. Kalau harga dia sebenar tuan-puan, subhanallah, harga dia sebenar mungkin lebih daripada RM600-700. Okey, tapi hari ini kita nak bagi kepada tuan-puan RM300. Okey, RM300 ini untuk tuan-puan hanya dapat 10 botol. Tuan-puan akan dapat package masuk untuk cabutan bertuah sebanyak 5 nama. Kita akan berikan kepada tuan-puan dengan 10 botol ini 250 ml dengan harga RM300. Tuan-puan boleh masuk ke cabutan bertuah umrah. Bukan umrah biasa-biasa yang kita bagi umrah jauh-jauh, tak ada makan ke, tak ada eh. Kita bagi umrah yang premium. Package umrah yang premium kepada 5 nama. Kalau tuan-puan beli 10 hari ini, RM300, kita berikan kepada tuan-puan 5 peluang cabutan bertuah untuk tuan-puan masuk, dan kita akan umumkan nanti hujung bulan 9 insyaAllah kepada 20 orang pemenang sahaja. Ni dah banyak dah datang pada kita ni, dah beli, dah datang di ofis ni pun. Kalau Iris Nawang tu dia datang ambil sendiri kan. Okey, siapa yang nak boleh hubungi 013, 10 botol ni, 10 botol hari ni sampai pukul 7 sahaja. Hari ini sampai pukul 7 sahaja 10 botol 250ml dengan harga RM300. Hubungi kita sekarang 013-245-5548. Saya ulang 013-245-5548 ataupun nak WhatsApp pun boleh 016-200-4348 016-200-4348. Okey tuan-puan, untuk parti serambur walik ni, untuk kesihatan dalaman kita dan luaran kita memang dah terbukti kita boleh jagalah. Terutamanya dalaman kita, kita minum 2 sudu pagi, 2 sudu malam, dan juga untuk apa nama ni, kolagen tambahan dalam membantu kesihatan dalaman kita. Dan juga tuan-puan, untuk luaran apa? Untuk luaran kita boleh buat apa nama ni, mask ataupun topeng di muka kita, nak tidur tu pakai dia. Ha, ni paste je. Tak perlu nak pakai yang warna hijau, warna hitam tu. Yeah. Kejut abang suami cik abang kita pun eh. Malam-malam buka lampu apa sal muka hitam ni, nampak biji mata je. Yang ni boleh pakai, dia rasa macam seamless lah, orang kata, orang putih kata. Tak rasa macam pakai mask. Okay, boleh try pakai tengok. InsyaAllah sejuk muka kita. Kan, ha, siapa-siapa yang anak-anak kita panas demam, InsyaAllah kalau kita bagi anak-anak kita minum, dia membantu kepada anak-anak kita untuk menurunkan suhu panas badan tu. Sekarang ni musim panas, musim demam, influenza lah, macam-macam kan puan. Jadi InsyaAllah parti minuman serambur walik ni banyak sangat khasiat tuan-puan. Jadi minuman yang premium kita nak beri kepada tuan-puan. Sekali lagi sebelum kita rehat, siapa yang nak 10 botol RM300 dan cabutan bertuah umrah 5 cabutan bertuah, boleh hubungi 013-245-5548 ataupun WhatsApp 016-200-4348.
0: Kita berehat seketika. Yeah.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kembali mendengar rancangan Tajak NSQ Resources ya, bersama dengan Ustaz Fidaus. Hari ini katanya promosi cukup hebat, berbaloi-baloi Ustaz ya.
1: Masya Allah, sangat-sangat hebat hari ini kita bagi. Biasanya 2 botol, 150 untuk satu nama cabutan bertuah. Tapi hari ini kita bagi 10 botol RM300. Cuba bayangkan, seolah-olah dia beli RM300 ni 6 lagi botol tu free. Dan dia dapat lagi 5 peluang cabutan bertuah. Masya Allah, sangat hebatlah. Jadi para pendengar yang baru bersama kita, mungkin lepas tukar siaran sama Radio Klasik, apa yang kita sedang jual ni, apa sedang kita sedang promo ni? Kita sedang promo adalah parti ataupun minuman Sarang Burung Walid yang sangat istimewa, edisi khas umrah. Sebab apa kita namakan edisi khas umrah? Kerana kita nak bawa mereka-mereka, pelanggan-pelanggan setia yang bersama dengan Radio Radio Klasik dan juga NSQ Travel, NSQ Resources, yang selalu guna produk-produk NSQ ni, selalu beli. Jadi kita nak hargai mereka, Puan DJ. Hari ni kita nak bagi 10 botol 250ml dengan harga RM300. Bukan untuk satu cabutan bertuah, untuk 5 nama cabutan bertuah, untuk dapat package umrah premium. Umrah premium, umrah premium ni umrah yang sangat dahsyat, bernilai RM10,000 package umrah tu. Maknanya hotel dekat, semua termasuk, ada kereta api dan flight direct. InsyaAllah kita akan berikan kepada pemenang-pemenang yang akan cabutan bertuah ni, yang akan bersama dengan kita 20 orang sahaja. Jadi daripada 20 orang ni, mungkin hari ni tuan-puan pelanggan-pelanggan setia NSQ ataupun yang baru nak cuba produk NSQ, 10 botol 250ml kesihatan pun dapat. Dengan kita membeli, kesihatan pun kita dapat. Parti bersama berwalid, siapa yang tak kenal, siapa yang tak biasa minum kan, semua orang biasa menggunakannya. Dengan membeli, kesihatan kita pun dapat dan peluang kita untuk menunaikan umrah. Sebab apa? Kadang-kadang kita kumpul duit, kita tak tahu bila kita dapat pergi. Kadang-kadang duit kita kumpul elok-elok, nak banyak, nak cukup tu, terguna pula untuk ke benda lain. Kadang-kadang kesihatan kita tak mengizinkan. Jadi kita menggunakan parti Sarang Burung Walid ini, kita memperbaiki kesihatan kita, membantu memperbaiki kesihatan kita, dan juga kita juga berpeluang, insyaAllah, mana tahu dalam beli ni kita berniat, ya Allah, bagilah aku, jemputlah aku, aku cuba ni, dengan 10 botol RM250 ni, kalau ada rezeki sebagai tetamumu, maka jemputlah aku untuk sampai ke tanah sucimu, ya Allah. Maka dengan itu, tuan-puan, hari ni kita nak menghargai pelanggan-pelanggan NSQ Resources yang selalu bersama dengan kita daripada sebelum ni. Suara saya sama je, sebelum ni Cik Man saya pun sama je. Okey, kita menjual produk yang sama kan. Kadang-kadang kenapa suara lain ni, sebenarnya sama je. Kami daripada NSQ Resources juga, kita menawarkan 10 botol 250ml dengan harga RM300 dan dapat 5 slot cabutan umrah yang bernilai RM10,000. Jadi untuk hari ni, kita sampai pukul 7 je tuan-puan. Kita sampai pukul 7 je, kita tak banyak, kita sampai pukul 7 je. Untuk hari ni sampai pukul 7, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun WhatsApp kita 016-200-4348, 016-200-4348. Okey, boleh sambung balik buka api tu, dah tulis nombor telefon kan? Boleh bawa kereta, tengok balik kiri kanan, berhenti dulu kalau nak telefon kita. Jangan cakap telefon masa tengah memandu. Ni untuk kesihatan kita. Minuman yang membantu memperbaiki kesihatan kita daripada dalaman dan juga luaran. Jadi kalau kita tengok, kenapalah muka-muka mereka yang menggunakan ni katakan awet muda ataupun lututnya cergas kan? Sebab apa? Dia bangun pun tidur, dia rasa selesa bangun badan bila dia... Ni feedback daripada customer kita lah. Dia rasa macam segar balik bila bangun hari-hari. Sebab apa? Sebab dia menggunakan... selalu menggunakan parti Sarang Burung Walid daripada NSQ Resources. Jadi tuan-puan, kesihatan pun tuan-puan dapat, dan hari ini bukan saja kesihatan pun dapat, kita nak menghargai promosi ni khas ni. Bos saya cakap ni khas ni, kita tak bagi dah ni waktu lain ni. 10 botol untuk edisi khas umrah 250ml, RM300 sahaja. Kalau tak, kalau harga RM300 ni, Tuan Puan hanya dapat 4 botol sahaja tau. Tapi untuk hari ni, 6 botol tu seolah-olah kita bagi free. Tapi kita bagi 5 cabutan bertuah. Biasanya kalau beli 4 botol RM300, kita akan dapat 2 cabutan bertuah sahaja. Tapi hari ni, kita bagi lagi 6 botol percuma dan 3 lagi slot untuk cabutan bertuah. Tuan Puan boleh pilih letak 5 tu nama siapa, adik-beradik kita, mak ayah kita dan sebagainya. Letak dalam tu, mana tahu, tengok-tengok naik nama 2 orang kan, nama mak ayah kita, nama adik-beradik kita, kawan-kawan kita, mana tahu anak kita ke, kita letakkan sebagai nama yang akan dicabut sebagai pemenang cabutan bertuah. Jadi tuan-puan semua, itulah produk yang kita nak tawarkan pada hari ini, promosi yang kita nak tawarkan, 10 botol 250ml, RM300 dan berpeluang 5 cabutan bertuah untuk umrah bernilai RM10,000. Jangan lepas ni, mungkin esok dah tak ada, mungkin kita dah tutup dan sebagainya. Okay, jadi seterusnya kita nak wawarkan kepada tuan-puan semua yang mendengarkan kita, Radio Klasik NSQ hari ini. Dah sampailah 6 hari bulan ni, ada 4 hari lagi. Kita juga ada di Maha, tuan-puan. Produk kita berada di King of Agro Food ataupun KOA, kategori industri asas tani. Kita berada di sana pada bus 29A daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Boleh, kalau siapa yang pergi ke Maha, boleh tengok kita pun ada dekat sana. Kita bukan produk yang baru, syarikat yang baru. Kita dah lama dalam pasaran, tuan-puan. Kita dah lama, kita dah dipercayai, trusted. Dan kita hari ini, kita nak lebih lagi, kita nak menghargai pelanggan-pelanggan kita dengan kita nak menawarkan satu promosi istimewa dengan cabutan bertuah, dan juga kita nak bagi kepada tetamu-tetamu kita, pelanggan-pelanggan kita, untuk bawa sebagai tetamu umrah. Jadi insyaAllah itu saja daripada NESQ Resources, dan saya harapkan tuan-puan hari ini yang membeli hari ini, mana tahu peluang hari ini, siapa yang beli hari ini, nama dia semua yang menang, pemenang tu semua daripada hari ini, mana tahu kan, rezeki kan, insyaAllah. Amin, amin, amin. Terima kasih DJ, terima kasih kepada semua para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fidaus ya, untuk rancangan Tajak NSQ Resources hari ini. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan. Melodi Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang 12.53 minit tengah hari. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik. Di mana jua saudara berada. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Kerana Mata Jatuh ke Hati. Dan ini ucapan daripada Kak Ros dari Kuang, Selangor. Katanya sambil masak tu, sambil mendengar Radio Klasik, teringat zaman muda-muda dulu ya. Pastinya bila teringat zaman muda-muda dulu, mesti akak ni cantik comel ni. Katanya tengah seronok masak sambal tempoyak ikan goreng sayur tumis. Alhamdulillah. Dan saya juga nak cakap selamat tengah hari untuk Pak Man di Kuching, Sarawak. Katanya ya, menghadiri majlis perkahwinan anak buah pada 30 Ogos lalu. Dah tiba masanya ya, pulang ke tempat masing-masing di Johor, di Kuala Lumpur, Terengganu, Perak dan juga Pulau Pinang. Semoga selamat sampai ke tempat masing-masing. Terima kasih ya di atas ucapan ya, Pak Man di Kuching, Sarawak, untuk anak buah yang tersayang ya. Dan ini pula selamat tengah hari untuk Kak Norin Hamzah dari Serendah, Selangor. Dan satu lagi juga, kita ada Mak Andah Izzat Sungai Petani. Dan tak lupa juga kita ada Pak Cik Makruf. Ini antara penulis Adila. Katanya terima kasih sokongan dan juga kesudian pendengar Radio Klasik mendengar ya Adila petang semalam ya, bersama dengan pembacanya Fazri Muhammad ya. Dan terus menghantar ya Pak Cik Makruf, jangan lupa ya. Dan Kak Lang Jerantuk juga katanya hari ini Kak Lang masak sup sup kaki kerbau. Macam mana rasanya tu? Saya selalu rasa rendang kerbau je. Selalunya kalau rendang kerbau ni ada di Kuala Pilah, Nagori Sembilan. Wah, Kak Lang masak sup kaki kerbau, makan pula dengan ayam asam bawang, goreng pula ikan masin, makan pula dengan kak nasi panas-panas. Alhamdulillah. Wah, itu dia ya. Dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.15 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur. Bagi saudara mungkin sedang masak ke, sedang menjamu selera ataupun sedang mandu, terima kasih menjadikan kami nombor 1 di hati saudara.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkaitan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat negara itu, syarikat negara itu, kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata, dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata, syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bain al-manakib wa suddu al-khalal wa la tadharu furujatin lish-shaytan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
2: Melodi Klasik.

Radio Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Mat Jais dan juga Salamiah Hassan, ya, bertajuk Alangkah Senang Hai Mata Memandang. Terus mendengar Radio Kasih ya setiap hari selama 24 jam. Ada yang mendengar musik RTM Klik ataupun musik saluran My Free View 705. Terima kasih Sabarina ucapkan. Dan nampaknya setakat ini saja tugas saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin depan, insyaAllah, ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina, ada yang katanya sedang menjamu sera, ada yang katanya wah nak bagi Sabrina RM1, kenapa tu? Di raya, lambat lagi raya. Terima kasih ya di atas ingatan ya. Dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ni, ikan termenung ikan tenggiri, ikan mati kena tuba, duduk termenung seorang diri, orang ditunggu tak kunjung tiba. Tapi saudara kena tunggu Diani Syazina Ahmad Rasdi dalam Mestika Klasik bermula 2 petang hingga pukul 6 petang dengan lagu-lagu terbaik dalam Mestika Klasik ya. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Dan saya tinggalkan saudara dengan lagu ini daripada Datuk DJ Dave, Kepangkuanku Saja. Assalamualaikum.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ya, Romzi bersama dengan The Hooks Burulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 25 minit petang 3 September 2026. Saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara di ruang udara. Dan terima kasih untuk Sabrina Arifin yang dah pun bersama dengan saudara. Dan kini masanya saya untuk terus menemani petang saudara sehingga pukul 6 petang nanti, tentunya dalam Mestika Klasik. Lagu-lagu irama pop Yeye diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80, pastinya akan terus menghiasi petang saudara. Jangan tukar siaran saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik tak kira di mana jua saudara berada waktu ini. Dengar menerusi frekuensi saluran 705 mahupun menerusi RTM Klik. Ayo kita teman berteman dengan lagu nyanyian Maimunah Ai bersama dengan Remaja Gelisah Menanti sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini. Anis bersama dengan The Clans, lagu yang berjudul Gadis Pujaan.

Itu dia lagu nyanyian Datuk Syed dengan Kita Bertemu Lagi. Bila kita bertemu semula dengan seseorang selepas bertahun-tahun, kadang-kadang kita terkejutlah melihat perubahannya. Itulah cerita di sebalik lagu Kita Bertemu Lagi. Lagu nyanyian Datuk Syed menerusi lagu ini ciptaan S. Atan dengan liriknya yang ditulis oleh S. Amin Syahab. Ini bukan sekadar kisah pertemuan semula, tetapi juga kisah bagaimana kehidupan di kota boleh mengubah seseorang. Baik, kepada saudara, seperti biasa, kalau nak terus kekal berinteraksi bersama dengan Diani waktu ini sehingga pukul 6 petang nanti, seperti biasalah, saudara boleh terus hantarkan kiriman saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Mungkin hari ini ada yang menyambut hari lahirnya ataupun yang menyambut ulang tahun perkahwinan, nak berikan ucapan pun boleh. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan saudara semuanya selepas lagu yang akan saya putarkan. Lagu nyanyian Rahim Jamil bersama dengan Orkes Irama Baru, Oh Rohana. Dan selepas itu kita dengarkan R. Ismail, Harapan Tinggi Menggunung. Semuanya dalam Mestika Klasik.

Lagu nyanyian Alina Rahman, antara nama yang cukup popular era 60-an. Sebelum bersama dengan The Rollies, beliau juga pernah aktif dengan kumpulan wanita Tiga Bidara bersama Fatimah Huri dan juga Fazidah Jonet. Dan selepas itu, Alina mempunyai beberapa rakaman dengan pemuzik ataupun kugiran berlainan, antaranya John Lee Orchestra, The Batiks, The Rollies dan kemudiannya band Irmadu. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik waktu ini. Selamat petang, Dani, nak ucapkan kepada Baharudin Mat di Kampung Gusai Jerantut Pahang. Katanya selamat bertugas, bahagia selalu di kampung sekarang, panas tengah terik, berehat di bawah pokok secuk sikit. Apapun, jangan lupa panas-panas ni kena minum air banyak, air masak dengan banyak ya. Dan ini pula kiriman seterusnya, Kak Rohaya Jack yang berada di Kuching, Sarawak. Salam Mestika Klasik, lagu-lagu indah menghiburkan. Terima kasih banyak. Dan tak dilupakan juga, ada kiriman seterusnya ini datangnya daripada Mama Ila Labu. Selamat petang, tak off radio pun sampai tengah malam, setia dengan Radio Klasik. Terima kasih banyak untuk Mama Ila Labu. Dan berikutnya ini pula kiriman daripada Muhammad Kasim yang berada di Kampung Jangalas Berkenusi Butu. Katanya salam buat Puan Zainal Ahmad di Kampung Jangalas juga dengan ucapan selamat menimang cucu yang keempat, semoga sihat dan ceria selalu. Tahniah diucapkan. Juga kita ada kiriman daripada Nani yang berada di Banting, Selangor. Katanya bila dengar lagu Orhana tadi, teringat dekat kawan waktu bertugas di Kementerian Pelajaran dulu. Di mana agaknya sekarang ya, Rohana Nahrawi. Dah balik Johor ke? Kalau Puan Rohana tengah dengar waktu ini, bolehlah balas kiriman daripada Nani yang berada di Banting, Selangor. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Selepas ini ada lagu nyanyian Sunny Sahur bersama dengan The Terwelos, lagu yang berjudul Hati Luka. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, J. Ismail bersama dengan The Irama, lagu yang berjudul Sedia Menunggu.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Imam dan liriknya ditulis oleh Datuk Hasan Hassan, baru saja menghiburkan saudara Datuk Saib Sobri mencari kata-kata lagu rakaman pada tahun 1985, membawa kita ke pukul 2.43 minit petang. Selamat petang untuk Abdul Razak, katanya dalam perjalanan waktu ini dari Ipoh menuju ke Kuala Lumpur. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Tetap layan Radio Klasik, katanya 24 jam dalam kereta dengar, dekat rumah dengar, dekat pejabat pun dengar. Terima kasih banyak diucapkan. Jadi kepada saudara yang sedang memandu, nak diingatkan juga ya, kalau memandu tu janganlah memotong di garisan berkembar. Sebabnya garisan berkembar ni bukan sekadar cat di atas jalan ya, tetapi isyarat bahaya yang menandakan kawasan berisiko tinggi untuk memotong. Satu tindakan terburu-buru boleh mengundang kemalangan yang akan meragut nyawa. Jadi hati-hatilah kepada saudara. Baik, Denny nak terus bacakan lagi ucapan berikutnya ini. Datangnya dari Mak Andak Izzat yang berada di Sungai Petani. Katanya di sini Mak Andak nak buat ucapan selamat hari lahir buat kakak, iaitu Kak Rosila di Jitra, dengan ucapan semoga sihat dan ceria bersama dengan anak dan cucu semua. Baik, seterusnya ini pula kiriman datangnya daripada Azizan Said. Katanya semangat bila dengar intro lagu Pop Yeye pukul 2 tadi, lagu En Romzi, katanya best lah dia ni. Semoga terhibur untuk Abang Azizan Said dan juga semua pendengar Radio Klasik. Dan ini seterusnya kiriman daripada Kak Rosna Yus yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Selamat petang, selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Radio Klasik pilihan nombor 1, kami layan Radio Klasik terbaik. Dan selamat petang juga untuk Haji Masrawi yang berada di Muazzam Pahang. Katanya terasa sunyi tinggal isteri sementara kesegamat. Lepas tu menjadi segar kembali bila dengar Radio Klasik. Terus dengar Radio Klasik ya. 24 jam tanpa henti, insyaAllah kami akan terus memutarkan lagu-lagu yang terbaik akan kami sajikan khas untuk saudara. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Kasim Selamat bersama dengan The Swellos, Bagai Di Janji, dan selepas itu JM Nor bersama dengan The Fabulous Flame, lagu yang berjudul Alam Mesra. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

55 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Lagu ciptaan Akbar Nawab dan liriknya ditulis oleh Lydia, dinyanyikan oleh Azlina Aziz, Suara Merindu. Dan kita juga dah pun menghampiri pukul 3 petang. Tepat pukul 3 petang nanti kita akan bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit. Tapi sebelum tu, Dani nak kongsikan juga bersama dengan saudara pemakluman peralihan MyCard generasi baharu, di mana urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara yang telah pun bermula pada 1 September hingga 7 September ini, berikutan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jadi kepada saudara yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard, dinasihatkan supaya untuk menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Dato' Ahmad Daud. Dato' Ahmad Daud bersama dengan empat serama lagu yang berjudul Seniman Kehilangan Ilham. Terus layan Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit dan bersama dengan saya di talian kita ada Encik Amar Zailan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ kita apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Amar sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Baik Amar, hari ini pastinya ada promosi nak dikongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar Radio Klasik. Pada petang ini saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Insyaallah tuan-tuan dan puan, bila kita dengar slot tajaan DCM Herb Legacy, sudah semestinya saya akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan satu produk yang tak asing lagi, iaitu pati sarang burung walet Pulfy 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Masya-Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tahu pati sarang burung walet Pulfy ni dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan pati sarang burung walet Pulfy ni secara konsisten. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu pati sarang burung walet Pulfy ni kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan, kaya dengan zat-zatnya tersendiri yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh badan kita, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman. Masalah penghadaman ni tuan-tuan dan puan-puan tahu kan, kadang-kadang perut ni mula merasa kembung perut, berangin, gastrik dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok orang yang mengalami masalah penghadaman ni, kadang-kadang bila sering orang kata perut tu, bila kita makan benda yang tak menentu, dia mulalah rasa meragam dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba ikhtiar amalkan pati sarang burung walet Pulfy, yang mana dia membantu untuk melawaskan yang ada dalam perut kita ni, melawaskan pembuangan kita, membuang angin dalam badan, sangat-sangat bagus. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah-masalah kesihatan seperti ini. Selain itu juga pati sarang burung walet Pulfy ni sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan untuk melancarkan pembuluh darah kita, yang mana dia membantu untuk menstabilkan bacaan tekanan darah kita juga. Dan juga orang yang ada sakit-sakit lutut, sakit sendi, kadang-kadang kita tengok mak ayah kita ataupun kita sendiri, kadang-kadang kita nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh, nak berdiri lama tak boleh, ataupun kita bekerja dalam seharian kita kan, bila kita bekerja mulalah rasa kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, sakit lutut dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan masalah ini berlarutan. Kita cuba ikhtiar amalkan pati sarang burung walet Pulfy, yang mana dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, pati sarang burung walet Pulfy ini boleh diamalkan oleh golongan-golongan anak-anak kita pun boleh juga. Bukan kata golongan orang dewasa ataupun orang tua, anak-anak kita pun boleh. Sebab apa? Pati sarang burung walet Pulfy ni dia membantu untuk menguatkan antibodi badan kita, yang mana dia membantu untuk menguatkan tubuh badan kita, mencantikkan kulit, membekalkan tenaga dalam seharian kita. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dekat luar, cuaca sekarang tak menentu. Cuaca kita tengoklah panas dengan jerebu lagi, dan kita tahu macam-macam virus yang kita dengar sekarang, influenza lah dan sebagainya. Bagaimana kita nak lindungi anak-anak kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena amalkan makanan-makanan yang sihat, ambil minuman-minuman yang sihat, ambil air kosong lebih, makan makanan yang sihat, sayur-sayuran, dan juga amalkan suplemen-suplemen yang baik untuk kesihatan seperti pati sarang burung walet Pulfy, yang mana dia membantu untuk menguatkan tubuh badan kita untuk kita lawan virus yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba pati sarang burung walet Pulfy. Sebab apa? Dah ramai yang berjaya setelah amalkan pati sarang burung walet Pulfy ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tahu kalau kita nak beli dekat luar, harga sarang burung walet kita boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram di kedai, di toko-toko jamu di luar lah. Tapi hari ini kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan batu sarang burung walet profile dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan batu sarang burung walet profile. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ketinggalan hari ini peluangnya untuk tuan-tuan burung walet profile dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan batu sarang burung walet profile. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ketinggalan hari ini peluangnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan batu sarang burung walet profile. Sebab apa? Kalau dekat luar

0: cantikkan kita juga. Yang mana tuan-tuan dan perempuan yang ada masalah kulit, kulit gatal-gatal, kulit berjerawat, jeragat dan sebagainya, boleh amalkan pati sarang burung walet pepaya yang mana dia mengandungi kandungan vitamin C dan juga ada kandungan kolagen yang sangat-sangat bagus untuk mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang ada masalah gatal-gatal dan sebagainya, cuba amalkan pati sarang burung walet pepaya ni. InsyaAllah sedikit sebanyak dia dapat membantu untuk menghilangkan kita punya kegatalan. Dan juga pati sarang burung walet pepaya ni, tuan-tuan dan perempuan, dah ramai sangat yang amalkan. Sebab apa? Dia mampu untuk mengurangkan masalah sakit lutut kita. Yang ni ramai sangat yang mengalami, pelanggan-pelanggan kita, sakit lutut, sakit sendi, kadang-kadang nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh. Ada pelanggan kita yang sebelum ni naik kerusi roda, tapi setelah amalkan pati sarang burung walet pepaya ni secara konsisten, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita nampak kesan yang baik. Ada yang dah boleh berdiri, dah boleh berjalan walaupun perlahan demi perlahan. Alhamdulillah, itu satu kejayaan juga tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama nak sihat, nak cantik, nak kuat, kita amalkan pati sarang burung walet pepaya ni isi keluarga. Bukan untuk kita sahaja, kita boleh hadiahkan untuk mak ayah kita, boleh hadiah untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba pati sarang burung walet pepaya ni, sebab satu suplemen yang sangat-sangat baik untuk kesihatan. Rasanya sangat-sangat sedap, kombinasi daripada empat bahan tadi, seperti pati sarang burung walet pepaya, pati sarang burung walet, delima rosin dan juga madu, rasanya masam-masam manis, sangat-sangat sedap. Sangat-sangat orang kata diminati oleh anak-anak juga. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan risau, anak-anak kita pun akan rasa minat untuk makan pati sarang burung walet pepaya ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jom sama-sama kita dapatkan pati sarang burung walet pepaya ni. Ada yang tertanya-tanya juga cara pengambilan ni macam mana kan. Tuan-tuan dan perempuan boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan, dan juga malam tuan-tuan dan perempuan boleh juga ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan pepaya dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1-2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jomlah sama-sama kita amalkan pati sarang burung walet pepaya. Sebab apa, hari ini promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Kalau lebih pukul 6 dah tak dapat lagi dah. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, harga 8 botol ni lebih kurang dalam RM1,200. Tapi hari ini kita bagi harga RM250 sahaja. Tuan-tuan dan perempuan dah dapat 8 botol pati sarang burung walet pepaya, dan juga percuma penghantaran. Tak perlu bayar duit hantaran dah. Kita dah tanggung kos penghantaran. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hanya perlu bayar RM250 untuk dapatkan 8 botol pati sarang burung walet pepaya kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Call kami. Kalau call tu tak dapat, WhatsApp terus kami. Di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di laman sesawang kami di TikTok, Instagram dan juga Shopee. Boleh search saja di CMTH. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kebaikan pati sarang burung walet pepaya. Semua kita dah sediakan dekat situ. Cara nak mengambilnya, cara dia punya ingredient dan sebagainya, semua ada yang kita dah masukkan dekat situ. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Sehingga pukul 6 petang ini sahaja masa mencemburui kita. Jangan lambat-lambat lagi. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 8 botol pati sarang burung walet pepaya cuma dengan harga RM250 sahaja. Saya ulang, 8 botol pati sarang burung walet pepaya cuma dengan harga RM250 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Encik Amar Zilan dari DCM Herbs Legacy. Kita teruskan lagi Budak Eramli bersama dengan The Clip for Bingkisan Rahsia, dan selepas itu JK Misa, Jangan Cemburu, semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia. Nostalgia, irama pop yeye tahun 60-an. Mestika

3.38 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Sarina Hashim dengan bersama, masih lagi bersama dengan saudara saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara semanis kata. Akan saya temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kita sedia maklum, jerebu di Sarawak kini berada pada tahap yang berbahaya. Jadi dalam keadaan jerebu ni, pastikan saudara lindungi diri dengan menggunakan pelitup muka yang sesuai dan pakai dengan betul. Kalau saudara terpaksa melakukan aktiviti luar, pakai pelitup muka. Sebabnya kita kena berwaspada dengan keadaan jerebu ketika ini, terutamanya golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan juga wanita hamil. Dan pastikan juga saudara untuk minum air yang secukupnya dan segera mendapatkan rawatan jika mengalami gejala batuk, sesak nafas ataupun sakit dada yang berpanjangan. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan saudara. Selepas ini ada lagu nyanyian Nur Asiah di Lamun Duka. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian SG Bank, lagu yang berjudul Mas Ayu.

0: Asik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

paduan suara Zaliha Hamid bersama dengan Aziz Ahmad, Semuni Kasihmu Sesuci Kasihku, lagu rakaman pada tahun 1981 menghampiri sudah pukul 4 petang. Selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik waktu ini. Terima kasih juga untuk Bonda Anggrek dengar Radio Klasik dari Ulu Yam, Selangor. Dan tak dilupakan juga kita ada Pak Zali yang berada di Kertih Kemaman, Terengganu. Terbaik lagu-lagu di Radio Klasik. Semoga semua pendengar Radio Klasik sihat hendaknya, terutamanya Azizah Jelebu, Mok Siti Senawang, Rokia Perlis, dan tak lupa juga untuk Khairani Yusof di Jalan Polonia, Medan, Sumatera. Mengapa sepi tanpa berita? Baiklah, ini pula kiriman seterusnya datangnya daripada Hamid Harun yang berada di Kemaman juga. Nak buat ucapan semoga bahagia buat sahabat Radio Klasik. Seterusnya kita ada Kak Faizah yang berada di Temerloh, Pahang. Katanya best lagu petang ni. Bosan dekat rumah, sunyi sebabnya cucu dah balik. Tapi dengar Radio Klasik, terhibur hati Kak Faizah. Terima kasih banyak untuk Kak Faizah. Dan juga kita ada kiriman berikutnya, Mat Kahar yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya nak buat ucapan selamat ulang tahun perkahwinan saya dan juga isteri tercinta, Amal Nur Hayati yang ke-6. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Amin. Baiklah, sebelum kita nak dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an, saya nak terus putarkan lagu irama pop Ye Ye. Lagu ini Moskezer bersama dengan The Vultures, lagu yang berjudul Tergoda.

Datin Rafiq Abang, kenangan di Rantau Abang, lagu rakaman tahun 1978, dan sebelum itu lagu nyanyian Heavy Machine, lagu yang berjudul Gelombang Cinta, melepasi sudah pukul 4 petang, 47 minit petang. Bagi saudara yang sedang menjamu selera waktu ini sambil dengar Radio Klasik, terima kasih banyak diucapkan. Ada yang dah masuk dapur, radio katanya tak pernah tutup, bangun pagi terus buka radio, nak tidur baru tutup radio. Dan pastinya Radio Klasik terus memutarkan lagu-lagu 24 jam tanpa henti. Bermaksud saudara boleh dengar 12:30 malam hingga 6 pagi pun boleh. Tak payah tutup radio saudara, buka sahaja 24 jam. Baiklah saudara, sementara nanti tepat pukul 4:23 minit petang, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selepas ini ada lagu paduan Datuk Sharifah Aini bersama dengan Datuk M. Nasir, Sabarlah Sayang. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini. Datuk Malik Rizwan, Kau Harus Mengerti.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Jamieson dengan Kalau Ku Bayangkan. Saya tak dapat bayangkan bagaimana saudara yang pulang ke kampung halaman ataupun saudara yang pergi bercuti menaiki motosikal ni. Hati-hati, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau saudara merancang perjalanan jauh, pastikan saudara mulakan perjalanan dengan lebih awal. Kalau boleh, nak bawa motosikal tu lebih santai dan tak adalah rasa terburu-buru. Dan yang penting, jangan makan terlalu banyak ya. Bukannya apa, sebabnya bila kita makan terlalu banyak ni, kadang-kadang akan buat rasa diri kita mengantuk. Bila dah mengantuk tu, mulalah nak bawa motor pun dah tak selesa kan. Sebaiknya carilah buah segar ataupun jus buah tanpa gula ketika berhenti berehat. Dan pastikan juga saudara berehat secukupnya sehari sebelum perjalanan keesokan harinya, ataupun berehatlah seketika di kawasan rehat R&R. Dan terus kekal hidrat dengan mengambil cukup air yang cukup sebelum memulakan perjalanan saudara. Dan yang paling penting, lakukan beberapa regangan dan pernafasan sebelum saudara mula menunggang motosikal. Ingat tu, ini sebenarnya bagi menjamin keselesaan dan keselamatan saudara sepanjang perjalanan. Baik, kita juga dah pun menghampiri pukul 5 petang. Seperti biasa, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu, Diana akan kembali semula bersama dengan saudara untuk di jam yang terakhir. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, Carefree, Belayan Jiwa. Dan selepas itu, kita dengarkan lagu nyanyian Datuk Sheila Majid, Gerimis Semalam. Terus layan Mestika Klasik.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PK B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Fleksi Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Cave, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%. Manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa. Janji.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aik, anak siapa pula ni? Kenapa main kat sini sorang-sorang ni? Adik, adik datang dengan siapa ni? Eh, alamak, dia larilah pula. Eh, oh, Abang Ajis. Ni Abang Ajis. Ni anak Abang Ajis ke?
2: Masih. Allah, ni anak Abang Ajis lah ni. Ni nama dia ni Delisha. Oh, ni manjur menang Abang Ajis ni. Delisha ni dia lahir. Ni masuk pelancaran kami perak Delisha Abang Ajis tu. Sebenarnya Delisha tu nama dia Delisha ni.
1: Begitu. Delisha nama dia eh. Comel betul lah eh. Ni tengok ni. Mata bulat. Ni mungkin inilah yang dikatakan masa saya tingkatan 5 dulu, jodoh saya baru lahir masa tu. Inilah kot.
2: Tengok pok dia lah pula. Kalau hok ni ada ramah abang yang kakak lagi ni. Kena lepas banyak tapi saya dulu ni ambil.
1: Alamak. Kena fikir banyak kali lah nampaknya ni eh. Abang Ajis cari apa ni? Boleh ambil tolong ke?
2: Tak ada gapa lah, saja cari-cari coklat lah nak wikor si Delisha ni. Baru balik tas Kashima tadi tu. Duk bawa bersembah pasal elang Prah University.
1: Prah University? Ke Prah Sekolah Abang Ajis ni?
2: Iya tak iya juga. Prah University ke Prah Sekolah? Tadi harung Abang Ajis pun tak ingat kan. Keliru eh.
1: Kalau pasal elang Abang Ajis, Prah University lah Abang Ajis. Kalau Prah Sekolah tu, tu tak boleh pegang duit lagi. Ni ah, macam anak Abang Ajis ni, Delisha ni.
2: Tapi, orang ni boleh. Orang ni boleh tolong pegang duit Abang Ajis ni.
1: Kalau Abang Ajis ada anak yang nak sambung belajar Prayu nanti, bolehlah dapat enlaun macam yang Perdana Menteri umumkan baru-baru ni.
2: Alhamdulillah lah, meh syukur. Itulah, ni kalau malah lagi nak belajar, tak tahulah nak layak lagu mana lagi ni. Tu ilmu pun, boleh, duit pun boleh.
1: Macam itulah, Abang Ajis. Inilah salah satu antara reformasi penting dalam pendidikan negara, Abang Ajis.
2: Boleh benar lah tu, meh. Abang Ajis sokong benar lah benda-benda lagu ni. Untuk jaga kebajikan dan memerhati tabak ke pelajar Perai Universiti Kementerian Pendidikan Malaysia.
1: Nampaknya mulai tahun depan apa ni, pelajar-pelajar Perayu seluruh negara dapatlah merasai insentif tu, betul tak Abang Ajis?
2: Dah peruntuk kekoh deh. Nanti katanya akan diumumkan dalam belanja WE 2027. Kena tunggulah. Tetap lama lah tu.
1: Itulah Abang Ajis. Rasa macam Amin nak sambung belajar balik lah macam ni. Seronok pula pergi belajar. Lepas tu dapat allowance pula tu.
2: Tapi lo ni pun dapat gaji dah ke? Kat Suraya tu, Abang Ajis dengar kata pemurah benar. Tiap-tiap boleh dapat bonus. Tak?
1: Abang Ajis ni. Janganlah reka cerita. Mana ada majikan bagi bonus tiap-tiap bulan. Tauke balak pun boleh gulung tikar tau kalau macam tu.
2: Kalau tak si gulung tikar, kita ni lah betul kapek lah.
1: Abang Ajis boleh lah. Tak lama lagi nak bentang kapek merah naik pelamin. Ni, saya ni nak kena tunggu Delisha dewasa lagi 20 tahun tu. Tu.
2: Ya. Dia pun. Jangan nak jadi menatu.
1: Boleh lah.
3: Radio Klasik
4: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
5: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Mestika Klasik dah pun melepasi pukul 5 petang bermakna. Dia ni dah pun bersama dengan saudara lebih kurang 4 jam. Jadi untuk di jam yang terakhir ini, sebentar tadi telah pun kita dengarkan ulangan untuk cubit-cubit manja dan sebentar nanti kita akan dengarkan Aku Dia dan lagu Adila. Terima kasih untuk saudara masih lagi setia dengan Radio Klasik. Masih lagi setia memilih Radio Klasik sebagai pilihan 24 jam saudara. Yang dalam pemanduan, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau ada laporan trafik ataupun kesesakan yang luar biasa nak kongsikan bersama dengan kami pun boleh hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Baik saudara, 5.30 minit petang, Adila hari ini disampaikan oleh Nura Muhammad Yunus dan merupakan terbitan Nadia Ahmad, dikirimkan oleh Cikros yang berada di Kelantan dengan 3 buah lagu yang akan diputarkan. Penawar Rindu, lagu nyanyian Datin Orkid Abdullah, Mana Kasihku J. Kamisah dan juga Pelangi Petang Datuk Sudirman Haji Arsyad. Semoga terhibur dengan Adila pada petang ini. Bagi saudara yang tak sempat ataupun nak dengar sekali lagi ulangannya pada pukul 1 pagi nanti. Baiklah, saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, izinkan saya untuk undurkan diri. InsyaAllah hari Sabtu nanti kita bersua kembali. Saya akan menemani saudara. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

ada ke Cik Ros? Cik Ros, I ada ke tu? Pertanyaan rutin Kak Dini setiap kali kalau pintu belakang atau pintu dapur dibuka. Walaupun saat itu dia dalam keadaan mengantuk sangat dan baru saja rebahkan badan, dia akan segera bingkas kalau I memang ada. Dia anak syurga, anak istimewa yang akan ada bersama aku pada setiap hari persekolahan kerana ibu bapanya adalah guru. Anak buah yang telah melakar pelbagai kisah susah senang perjalanan hidup dalam meladeninya. Tidak perlulah aku menceritakan segalanya. Sebab bagi yang tahu, mereka akan mengerti. Yang tidak pernah merasa tidak mungkin akan faham. Waktu umurnya 5 tahun, baru dia boleh berjalan walaupun tidak segagah kanak-kanak lain. Suka sangat dia masa tu, boleh berjalan, melangkah sendiri dengan kakinya. Tuhan Maha mengetahui, sebab masa tu aku sudah tak larat mendukungnya. Dia agak besar dan gembiranya bertambah bila setiap pagi sebelum mandikannya, aku pimpin tangannya ikut sahaja ke mana yang ingin ditujunya. Sebelum ini, bila dia hendak berjalan, aku akan peluk badannya dari belakang. Kedua kakinya pula akan berpijak di atas kaki aku. Dia akan turut melangkah bersama langkahan kakiku. Dia takut mulanya. Memang, dia payah sekali untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Sama juga seperti makanan. Dia hanya ingin makan apa yang selalu dia makan. Dia sangat suka sup, telur dan ayam goreng. Sebab itulah semua kuah aku sebut sup. Sup putih, sup kuning. Kalau tidak, tidak mahu dia merasanya. Bila bersama aku, semua keperluan dan segala urusannya aku yang lakukan. Aku bimbang kalau-kalau dia terjatuh atau sebagainya bila dia melakukannya sendiri. Aku menjaga sebaik yang termampu. Alhamdulillah. InsyaAllah, kalau untuk membolehkan dia berdikari, dia diasuh, diajar, dididik oleh maminya, iaitu adik aku. Setiap kali sehabis musim cuti sekolah, aku akan lihat perubahannya. Dia mula pandai ke bilik air sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah, sudah hampir 18 tahun usianya sekarang. Kalau ikut perkiraan doktor, dia hanya Allah pinjamkan sekejap untuk kami. Kalau masa kecil dulu, hanya tahu duduk-duduk dan bermain dengan mainannya. Bila tiba mood berubah, bila rasa nak nangis, menangislah dia dan tidak akan makan di pujuk. Sekarang, bila dah besar, lainlah pula situasinya. Selalu saja baca surah Al-Ikhlas untuk arwah Tok Mek. Rindu katanya dengan nenek. Bila tiba masa menyanyi pula, menyanyilah dia. Terutama lagu-lagu dari cerita yang ditontonnya. Bila aku dengar radio klasik, dia pun ikut mendengar dan ikut menyanyi. Dulu lagu Datin Orchid sering kedengaran. Dia turut bernyanyi. Tapi lirik dan lagu ikut cita rasanya lah. Penawar rindu padamu seorang. Tiba-tiba lagu Penawar Rindu jadi lagu Selamat Pengantin Baru. Itulah dia kalau Kak Dini yang menyanyi.

Cik Ros, boleh Kak Dini bagi ih keropok? Boleh tak Cik Ros? Ih adalah seekor kucing berbulu agak lebat yang sering ada di halaman atau kawasan dapur belakang rumah kami. Ih sudah jadi seperti teman berbicara Kak Dini, walaupun tidak pernah sekali ih mengeluarkan kata-kata. Ih, mana anak-anak awak? Ih, sombonglah awak ni, ih. Cik Ros, tolonglah panggilkan ih ni. Dia tak nak cakap dengan Kak Dini. Ih, walaupun dilahirkan di dalam kawasan pagar rumah kami, tapi ia bukan kucing kami. Ih, kucing jiran kami. Aku tidak bela kucing. Bukan tidak suka, tapi tak nak berdosa kalau kucing belaan kami akan menyusahkan jiran-jiran. Kita kan banyak mendengar pasal kucing yang membawa kepada persengketaan. Itulah aku tak nak bela kucing. Tapi ih istimewa. Sungguh pun ia kucing jiran, ia sudah seperti kucing kami sendiri. Malah namanya pun aku yang berikan, walaupun ih sudah ada namanya sendiri. Nama itu aku pilih sebab setiap kali buka pintu dapur, tidak kira waktu, aku akan tersebut ih. Sebab terkejut. Ia berada dekat sangat. Ih pun sudah reda dengan nama itu. Kalau aku panggil, terus saja lompat pagar tembok masuk ke kawasan rumah kami. Ayah Ih nama Oh kan Cik Ros? Emak Ih nama Ah kan? Tanya Kak Dini. Dan kami sama-sama ketawa. Tapi terkadang ada tutur Kak Dini yang sukar difahami. Kalau tidak silap kiraan aku, sudah 8 kali Ih melahirkan anak di dalam kawasan rumah kami. Setiap kali ia beranak, setelah anaknya besar sedikit dan sudah mula kuat berjalan, Ih akan bawa balik anak-anaknya ke rumah tuannya. Selepas dari itu, kadang-kadang je aku boleh melihat anak-anaknya. Ia seakan faham yang aku tidak suka dan tidak tahan dengan bau dari kotoran kucing. Ih tu perempuan ke? Soalan daripada Kak Dini macam-macam. Terkadang perkataan yang dia gunakan membuatkan aku tergelak. Iya, jawab adik tanpa menoleh pun kepada Kak Dini pada suatu hari. Adik adalah adik bongsu Kak Dini yang lahir semasa umur Kak Dini 5 tahun. Abah, lelaki, jawab adik. Mami, perempuan, selamba adik jawab. Cik Ros, ketika adik jawab yang aku ni perempuan, Kak Dini kerutkan dahinya. Pandang ke arah aku dan dia kata, tapi, apa masalahnya? Memang aku ni perempuan. Kenapa dia tidak puas hati dengan jawapan adik? Aku dan adik berpandangan dan kami sama-sama ketawa. Cik Ros, mana Cik Ros? Kak Dini panggil tak datang-datang. Cuba Cik Ros panggil pula. Pertanyaan Kak Dini pada hari pertama persekolahan setelah tamat cuti sempena Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Aku diam. Tidak boleh memberinya jawapan kerana itu jugalah persoalan yang sedang bermain di fikiran aku. Biasanya, kalau bunyi tapak kaki aku pun di sekitar kawasan belakang rumah kami tu, ia sudah pasti melompat dan tercongok di atas pagar tembok. Atau tidak pun, aku panggil... Aku akan boleh mendengar lariannya dari atas bumbung rumah tuannya. Sudah beberapa hari ih tidak kelihatan. Kali terakhir aku lihat ih pada hari terakhir puasa, hari ke-30 Ramadan lalu. Hari tu aku agak sibuk. Biasalah, sebab esoknya sudah nak raya. Aku buka pintu dapur, tengok ih dah ada tercongok. Seakan sedang menanti pintu dibuka. Betul-betul depan pintu, tapi tidak atas simen. Agak jauh sedikit di atas tanah. Aku pandang I. Biasanya, dia akan berada hampir sangat dengan pintu. Awak nak makan ke I? Kejap eh, awak lapar eh. Setiap hari selepas sahur, aku akan sediakan makanan untuk I. Bila buka pintu dapur, kalau I sudah sedia ada, aku akan bawa makanan ke tempat biasanya ia makan. I tidak aku benarkan masuk ke rumah. Paling hampir hanya tepi pintu masuk. Dan I sudah sedia tahu. Masa aku bawakan makanan, I tidak berganjak. Tidak seperti selalunya yang hampir menggeserkan badannya pada kaki aku. Jom makan, mari ih, makan. Ih hampiri aku. Tapi ia tidak makan. Ia mengiau perlahan. Memang suara ih tidak kuat, seperti malas hendak menjawab. Kemudian ia berlalu dan duduk di tempat mula-mulanya. Aku pandang ke arah ih. Masih ajaknya makan.
Bila ia tidak hiraukan ajakan aku, aku masuk ke dalam. Dan sejak itu, aku tidak nampak Ih lagi.

Eh, marilah. Cik Ros dah bubuh makanan awak ni. Panggil Kak Dini. Seperti biasa, sambil dia bernyanyi-nyanyi, matanya tidak lepas dari memandang ke arah pagar tembok, di mana tempat I melompat, naik dan terjun turun ke dalam kawasan rumah kami. Terkadang dengan sehelai kertas di tangan, Kak Dini menyanyikan lagu Jalan Pulang. Kertas lirik lagu tu tergenggam di tangan walaupun sebenarnya Kak Dini tidak tahu pun membaca. Dia panggil I pulang dengan lagu itu. Tapi I tak muncul-muncul. Kak Dini memang bersekolah dulu, tapi dia tidak pandai membaca. Sebelum bersekolah pun, Kak Dini sering didedahkan dengan buku-buku bacaan selain dari kertas-kertas mewarna. Ada juga huruf-huruf yang dia kenal, tapi tidak banyak. Namun, dia boleh menyanyikan lagu huruf A sampai Z. Cik Ros nak tengok gambar E? Aku hulurkan telefon aku. Ada beberapa gambar E dan ada juga gambar E bersama salah seekor anaknya. Gambar yang terbaru tak silap diambil dalam bulan Januari lepas. Setiap kali Kak Dini menatap gambar-gambar tersebut, mulutnya riuh bercakap dengan I. Dia tergelak seperti semasa dia berinteraksi dengan I secara berdepan. Cik Ros tengok I ni, pandang ke arah lain. Tak nak tengok Kak Dini. Sombong awak, ya? Itulah cara Kak Dini bergurau dengan I, walaupun cuma dengan gambar. Awak sayang saya? Awak budak baik dan nak masuk syurga kan? Syurga tu syurga Allah. Allah sayang orang yang baik dan dengar kata. Itu cara aku memujuk Kak Dini. Kalau moodnya tidak elok, dia seakan rasa tercabar dan terkadang menunjukkan reaksi malunya kalau I lebih baik daripadanya. Banyak kenangan kami bersama I sebenarnya. I kalau bersama aku, ia pandang saja segala aktiviti aku di sekitar laman belakang itu. Kalau tidak tidur, macam-macam aksi I yang aku boleh lihat. Tapi bila saja kucing lain yang masuk ke kawasan laman belakang tu, bila saja aku kata syuh, secepat I bingkas mengejar menghalau kucing tersebut. Ada satu hari tu, I kejar seekor anak kucing. Sampai terberak-berak anak kucing tersebut di pintu pagar depan rumah kami. Kesian anak kucing tu. Pernah sekali tu, I kejar seekor kucing jantan yang agak besar. Bila sampai di laman depan, kucing jantan tu berhenti, menunjukkan muka yang garang hendak melawan I. I macam terkejut, tidak sedar yang ia telah mengejar seekor kucing yang lebih besar daripadanya. Belum sempat kucing itu bertindak, aku sudah sampai dengan ikatan lidi di tangan. Aku sengaja hempaskan lidi tersebut di lantai simen. Bunyi lidi itu jatuh membuatkan kucing jantan itu lari lintah pukang. Ada satu ketika, aku terpandang seekor ular di ranting pohon limau kasturi. Secepatnya aku capai penyembur nyamuk untuk dijadikan sebagai senjata keselamatan. Aku tidak berkalih memerhatikan ular tersebut, bimbang kalau-kalau ia akan masuk ke rumah kami. Aku nampak I juga turut berwaspada. Ekornya bergerak-gerak dan ia mendongak sambil mengikut ke mana sahaja arah ular tersebut. Sesekali ia memandang ke arah aku yang seakan begitu asyik memerhati sehinggalah ular tersebut hilang daripada pandangan. Selang beberapa hari, aku amat terkejut. Sebaik sahaja aku buka pintu depan rumah, ada seekor ular sedang berlingkar betul-betul depan pintu. Cepat-cepat aku tutupkan semula pintu, kemudian memerhati dari dalam melalui pintu sliding yang tertutup. Aku amati betul-betul dan sungguh-sungguh. Rupanya, ular itu sudah mati, sudah keras tidak bergerak. Lega rasanya. Tapi, macam mana ular mati boleh ada di situ? Esoknya, ketika aku buka pintu depan dan terlihat I yang sedang bersusah payah hendak melompat masuk melalui pintu pagar depan dengan sesuatu yang sedang bergerak-gerak di mulutnya. Ya Allah, seekor ular yang masih hidup. Bila I berjaya lolos, diletakkan ular tersebut betul-betul depan tangga yang paling bawah sambil mata tepat memandang aku. Aku ni apa lagi? Segera capai satu batang buluh kecil bertubi-tubi memukul ular tersebut sehingga tidak bergerak. Aku panik dan takut sebenarnya. Apa yang awak bawa ni, I? I yang sejak tadi tidak berganjak memerhatikan sahaja aku menguis ular ke tanah dengan menggunakan batang buluh yang sudah pecah-pecah hujungnya. Mungkin sebab aku asyik memerhati hari itu, I ingat aku sukakan ular, maka dibawanya kepada aku. Sejak kejadian hari itu, tiada lagi ular yang dibawa oleh I.
dan hari ini dengan Ih sekali tidak aku temui. Tanyalah tuannya, di mana Ih? Saran Kak Longku melalui telefon. Bagaimana kalau dijawab, ada yang balik beraya hari itu dan berkenan dengan Ih, bawa Ih pergi. Kata-kata aku membuatkan Kak Long diam. Cik Ros, tolonglah ejen nama Ih, pinta Kak Dini. Aku menggerakkan jemariku mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat Malaysia. Kak Dini mengeja mengikut bentuk gerakan jemariku. Sebenarnya kami berdua tidak begitu mahir dalam mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi di mana ada kemahuan, maka di situ akan ada jalan. Itu pun mengikut mood Kak Dini. Terkadang bila dia rasa malas, jangan haraplah dia akan buka mulut untuk mengeja mengikut pergerakan jemari aku. Kalau dalam syurga, Kak Dini boleh buat kek tak, Cik Rus? Aku mengangguk sambil seperti biasa mengulangi cerita tentang keindahan syurga. Dia boleh dapat apa sahaja asal dia menjadi seorang budak yang baik dan tidak buat perangai. Dia gembira sekali mendengarnya dan tidak henti-henti tersengih. Dulu dia pernah marah aku sebab aku kata kalau kita nak masuk syurga, kita kena mati atau meninggal dunia terlebih dahulu. Sekarang dia sudah faham dan boleh terima kematian adalah satu proses ke syurga. Dalam syurga, Kak Dini boleh jumpa Ih kan? Dengan tersengih, tersenyum dia bertanya. Itu tandanya mood dia okey sangat. Bila dalam syurga nanti, Kak Dini cari Cik Ros eh? Dia mengangguk. Cari kat mana? Aku tanya dia dan dia pandang ke wajah aku. Cari kat dapur lah. Kak Dini kan nak masak untuk Cik Ros. Kalau tak jumpa, berat sangat rasa di hati bila mulut aku menyebut begitu. Kak Dini tanya Allah, Allah, mana Cik Ros saya? Dia memang tidak sempurna di mata manusia, tapi pandangan Allah tetap sama. Pada hari ke-20 Syawal yang lalu, aku terserempak dengan salah seorang anak Tuan Ih. Aku ambil kesempatan untuk bertanya pasal Ih. Rasa tidak sabar sangat sebab sudah lama benar tidak tahu apa-apa tentang Ih. Dah mati Cik Ros dekat belakang rumah. Abah jumpa dah berbau. Mulutnya berdarah. Mungkin termakan makanan beracun. Dahlah Ih tengah bunting. Jawab anak tuan rumah Ih. Ya Allah, rindunya aku pada Ih. Kini yang tinggal hanya gambar dan kenangan aku bersama-sama Ih.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kita bertemu lagi dalam ruangan Ritma Klasik bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Apapun, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih buat rakan penyampai sebentar tadi iaitu Diani Syazlina yang dah temankan saudara bermula pukul 2 petang hingga 6 petang menerusi Mestika Klasik. Buat saudara yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, hati-hati di jalan raya dan selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bersantai sambil minum petang tu, selamat minum petang saya ucapkan. Dan yang baru nak mula tugasan shift malam macam saya sekarang ni, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Dan tak lupa juga buat para peniaga yang masih lagi setia membuka siaran Radio Klasik di premium perniagaan masing-masing, terima kasih kerana terus berhibur bersama-sama dengan kami. Dan petang ini kita nak santai-santai saja. Yang nak saya bacakan ucapan, saudara boleh WhatsApp saya sekarang ini. Kalau tengah minum petang, boleh kongsikan juga apakah menu minum petang saudara di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Dan saya nak mulakan segmen Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Fotograf, lagu yang bertajuk Di Alam Fana Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 6 International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1978, paduan suara daripada Hel Amir dan juga Uji Rashid, lagu yang bertajuk Manakah Cinta, membawa kita tepat pada pukul 6:18 petang. Selamat petang saudara, dan sekarang ini saya nak bacakan kiriman ucapan yang saya terima menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik, yang ini daripada Kak Min Rahim dari Johor Bahru, tengah santai-santai sambil minum petang dengan popia goreng panas sambil dengar lagu yang diputarkan untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih. Dan seterusnya, Paiman Rosnah yang berada di Kampung Melayu Raya Sagil Tangkak. Sebut pasal Sagil ni, saya dah lama dah tak pergi Sagil ni. Dan dengan ucapannya, Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat minum petang. Hari ni saya minum air teh dan juga makan keledik goreng. Seterusnya, Ishak Uda Arsyad yang berada di Tanjung Malim, terus layan Rima Klasik bersama-sama dengan Syazmil sambil minum petang. Juadahnya adalah Putu Perak untuk petang ni. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Dan seterusnya, Kak Afsah Razak yang berada di Taman Seri Duyung 2. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas untuk Rima Klasik. Dan petang ni saya menikmati menghirup secawan kopi panas sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, saya terima banyak kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Saya akan bacakan satu persatu dan mana yang sempat. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 6:30 petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan, maafkan saya, hari ini Saleha akan bersama-sama dengan Puan Aisyah yang akan berbicara mengenai dengan perniagaan pari-pari maca. Apa yang menariknya, nantikan sekejap saja lagi, tepat pada pukul 6:30 petang. Mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Asmawi Ani, lagu yang bertajuk Aduh Saleha. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu nyanyian daripada kumpulan Gersang, lagu yang bertajuk Suratan Takdir, baru saja menghiburkan saudara. 6:41 minit petang ketika dah waktu ini. Terima kasih buat saudara yang terus setia dengar Radio Klasik Menggamin Kenangan. Yang sedang memandu, saya ucapkan selamat sampai ke destinasi. Pastikan jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan orang lain di atas jalan raya. Baiklah, saya nak bacakan beberapa lagi kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Hajah Ramlah. Assalamualaikum Syazmil, hari ini saya minum petang makan karipap buat sendiri. Dan seterusnya, Bakar Nasir yang berada di Air Hitam Johor. Petang-petang ni Syazmil, saya berkena rojak manis dan juga T.O. Halia sambil dengar Radio Klasik. Dan seterusnya, Nani Nor yang berada di Bukit Berentung Rawang, minum petang ini adalah cucur udang, T.O. panas tiada gula sambil layan Radio Klasik. Terima kasih Kak Nani Nor. Dan seterusnya ini daripada Salina. Assalamualaikum Syazmil, saya dari Mersing, Johor. Hari ini duduk di tepi pantai ni bersantai dengan anak akak Rashida, cucu Iris dan juga Muiz. Dan segar rasanya di tepi pantai ni menghirup udara petang sambil makan keropok goreng dan juga T.O. Ais. Baiklah saudara, yang nak hantarkan lagi ucapan boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Daripada Aida Agil, lagu yang bertajuk Segalanya Pasti. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. 6.53 minit petang ketika dan waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazmin Izwan, yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Saya nak bacakan beberapa kiriman yang terakhir ini. Saya terima banyak kiriman ucapan. Saya nak bacakan yang ini, mana yang sempat. Yang ini daripada Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah. Dan petang ini Syazmin, saya minum petang, minum kopi segera dan juga kuih loyang. Dan untuk pengetahuan Syazmin, cuaca dekat sini masih panas-panas manja saja. Baiklah, terima kasih Kak Zah. Dan seterusnya, Kak Rifah Marjan dari Batu Pahat, Johor. Petang ni, minum petang saya adalah goreng pisang dan juga apam balik beli di gerai tepi jalan di Parit Raja tadi. Air pula, air TU saja Syazmin. Itu saja untuk minum petang saya pada petang ini. Baiklah, Kak Rifah Marjan. Dan seterusnya, Kak Lang Jerantut. Assalamualaikum, selamat petang Syazmin. Petang ni tak ke mana-mana pun, cuma duduk belakang rumah je depan pintu sambil layan pokok-pokok yang melambai-lambai ditiup angin. Alamak tuan, kalau saya pun berada dekat tempat Kak Lang, memang saya nak buat macam itulah. Indahnya petang ni. Apapun, terima kasih buat yang menghantar ucapan kiriman di nombor WhatsApp Radio Klasik. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Nasir Wahab, lagu yang bertajuk Memori Cinta Luka. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pencinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 15 hingga 17.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan, bawalah Quran yang lain daripada ini atau turunkanlah dia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyikan kepadaku sahaja. Sesungguhnya, aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar. Soal jawabnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, jika Allah kehendaki supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini dengan perantaraanku, kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut. Dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maka, mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Faman

0: Dengan yang demikian, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.32 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.35 minit malam dan Kuching Sarawak 7.55 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Dah pun pukul 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, tepat pada pukul 8 hingga 9 malam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
5: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan, dan sekarang dah pun pukul 9.17 minit malam. Selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik ketika dan waktu ini. Buat saudara yang masih memandu, saya doakan semoga perjalanan malam ini dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Yang tengah makan malam bersama dengan keluarga, saya ucapkan selamat menjamu selera. Dan kepada saudara yang masih bekerja, yang masih berniaga, menjaga kedai ataupun sedang bertugas shift malam untuk hari ini, terima kasih kerana terus menjadikan Radio Klasik sebagai teman saudara malam ini. Apapun saudara sedang lakukan, biarlah malam ini ditemani dengan lagu-lagu kenangan yang mungkin membawa kita kembali ke satu masa, satu tempat, atau mungkin seseorang yang pernah begitu dekat di hati. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Siti Fairuz, lagu yang bertajuk Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Tapi kita berikan laluan seketika kepada kumpulan Exist untuk lagu yang bertajuk Dirantai Digelangi Rindu. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kawarna.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan sekarang ini kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Baiklah saudara, lagu pembuka untuk siaran nostalgia di Klasik, terutamanya yang mendengarkan siaran ketika dan waktu ini, lagu nyanyian daripada R. Azmi dan juga Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Pendekar Bujang Lapuk? Filem ini dirakamkan sekitar tahun 1959 yang mengisahkan Ramli, Ajis dan Sudin yang berguru silat dengan Pendekar Mustar. Mereka turut belajar membaca dan menulis serta jatuh hati kepada anak Pendekar Mustar iaitu Rose. Apabila Rose diculik oleh kumpulan Samseng, mereka menggunakan ilmu silat untuk menyelamatkannya. Dan filem ini menceritakan perjalanan tiga orang bujang yang pada awalnya tidak berilmu dan sering melakukan kesilapan, tetapi akhirnya menjadi lebih berani, berdisiplin dan berguna kepada orang lain selepas berguru dengan Pendekar Mustar. Lagu yang bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
3: So macam sogan nak cakap.
4: Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
5: Tak ada.
6: Ni buat terkejut selalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
7: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Nostalgia di klasik.
9: Nostalgia di klasik.

0: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Nostalgia di Klasik.
5: Nostalgia di Klasik. 10.33 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik, lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Nasib Si Labu-Labi, filem komedi klasik arahan dan lakonan Tan Sri P. Ramli yang mengisahkan kehidupan dua sahabat iaitu Labu dan Labi yang bekerja sebagai orang gaji di rumah seorang majikan kaya. Dan Nasib Si Labu-Labi ini mengangkat kisah persahabatan, kemiskinan, impian dan kehidupan masyarakat bawahan, disampaikan melalui humor dan juga sindiran sosial yang menjadi kekuatan filem Tan Sri P. Ramli ini. Lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Tari Silat Melayu, lagu ini menghiasi filem Nasib Si Labu-Labi. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
5: Nostalgia di Klasik.
6: Nostalgia di Klasik.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Kuharap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: bawa jamu.
1: Adi bela.
0: Walau diriku jauh.
2: Radio Klasik di Kangar 94.9.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersama lagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh limpah barakah Allah Ta'ala. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan terus membacakan Al-Quran, iaitu bermula pada ayat 68 sehingga ayat 77 surah Al-Furqan juzuk yang ke-19.

0: فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.
1: Ayat yang kita bacakan tadi menuntut kepada kita untuk menjauhi tempat-tempat melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan mengelakkan diri dari perkara yang sia-sia. Yang kedua juga, pelajaran berkaitan anjuran untuk menjadikan agama sebagai faktor pendorong pernikahan supaya rumah tangga sentiasa aman. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 70, ketika telah dijelaskan kepada mereka ayat 68 di atas, orang musyrik Mekah berkata, kami telah membunuh manusia tanpa hak. Kami beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain dan kami berzina. Maka turunlah ayat ini. Alhamdulillah muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi pelajaran dan juga beberapa ayat yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita beroleh manfaat daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: rasa macam segan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

ada ke Cik Ros? Cik Ros, I ada ke tu? Pertanyaan rutin Kak Dini setiap kali kalau pintu belakang atau pintu dapur dibuka. Walaupun saat itu dia dalam keadaan mengantuk sangat dan baru saja rebahkan badan, dia akan segera bingkas kalau I memang ada. Dia anak syurga, anak istimewa yang akan ada bersama aku pada setiap hari persekolahan kerana ibu bapanya adalah guru. Anak buah yang telah melakar pelbagai kisah susah senang perjalanan hidup dalam meladeninya. Tidak perlulah aku menceritakan segalanya. Sebab bagi yang tahu, mereka akan mengerti. Yang tidak pernah merasa tidak mungkin akan faham. Waktu umurnya 5 tahun, baru dia boleh berjalan walaupun tidak segagah kanak-kanak lain. Suka sangat dia masa tu, boleh berjalan, melangkah sendiri dengan kakinya. Tuhan Maha mengetahui, sebab masa tu aku sudah tak larat mendukungnya. Dia agak besar dan gembiranya bertambah bila setiap pagi sebelum mandikannya, aku pimpin tangannya ikut sahaja ke mana yang ingin ditujunya. Sebelum ini, bila dia hendak berjalan, aku akan peluk badannya dari belakang. Kedua kakinya pula akan berpijak di atas kaki aku. Dia akan turut melangkah bersama langkahan kakiku. Dia takut mulanya. Memang, dia payah sekali untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Sama juga seperti makanan. Dia hanya ingin makan apa yang selalu dia makan. Dia sangat suka sup, telur dan ayam goreng. Sebab itulah semua kuah aku sebut sup. Sup putih, sup kuning. Kalau tidak, tidak mahu dia merasanya. Bila bersama aku, semua keperluan dan segala urusannya aku yang lakukan. Aku bimbang kalau-kalau dia terjatuh atau sebagainya bila dia melakukannya sendiri. Aku menjaga sebaik yang termampu. Alhamdulillah. InsyaAllah, kalau untuk membolehkan dia berdikari, dia diasuh, diajar, dididik oleh maminya, iaitu adik aku. Setiap kali sehabis musim cuti sekolah, aku akan lihat perubahannya. Dia mula pandai ke bilik air sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah, sudah hampir 18 tahun usianya sekarang. Kalau ikut perkiraan doktor, dia hanya Allah pinjamkan sekejap untuk kami. Kalau masa kecil dulu, hanya tahu duduk-duduk dan bermain dengan mainannya. Bila tiba mood berubah, bila rasa nak nangis, menangislah dia dan tidak akan makan di pujuk. Sekarang, bila dah besar, lainlah pula situasinya. Selalu saja baca surah Al-Ikhlas untuk arwah Tok Mek. Rindu katanya dengan nenek. Bila tiba masa menyanyi pula, menyanyilah dia. Terutama lagu-lagu dari cerita yang ditontonnya. Bila aku dengar radio klasik, dia pun ikut mendengar dan ikut menyanyi. Dulu lagu Datin Orchid sering kedengaran. Dia turut bernyanyi. Tapi lirik dan lagu ikut cita rasanya lah. Penawar rindu padamu seorang. Tiba-tiba lagu Penawar Rindu jadi lagu Selamat Pengantin Baru. Itulah dia kalau Kak Dini yang menyanyi.

Cik Ros, boleh Kak Dini bagi ih keropok? Boleh tak Cik Ros? Ih adalah seekor kucing berbulu agak lebat yang sering ada di halaman atau kawasan dapur belakang rumah kami. Ih sudah jadi seperti teman berbicara Kak Dini, walaupun tidak pernah sekali ih mengeluarkan kata-kata. Ih, mana anak-anak awak? Ih, sombonglah awak ni, ih. Cik Ros, tolonglah panggilkan ih ni. Dia tak nak cakap dengan Kak Dini. Ih, walaupun dilahirkan di dalam kawasan pagar rumah kami, tapi ia bukan kucing kami. Ih, kucing jiran kami. Aku tidak bela kucing. Bukan tidak suka, tapi tak nak berdosa kalau kucing belaan kami akan menyusahkan jiran-jiran. Kita kan banyak mendengar pasal kucing yang membawa kepada persengketaan. Itulah aku tak nak bela kucing. Tapi ih istimewa. Sungguh pun ia kucing jiran, ia sudah seperti kucing kami sendiri. Malah namanya pun aku yang berikan, walaupun ih sudah ada namanya sendiri. Nama itu aku pilih sebab setiap kali buka pintu dapur, tidak kira waktu, aku akan tersebut ih sebab terkejut. Ia berada dekat sangat. Ih pun sudah reda dengan nama itu. Kalau aku panggil, terus saja lompat pagar tembok masuk ke kawasan rumah kami. Ayah ih nama oh kan Cik Ros? Emak ih nama ah kan? Tanya Kak Dini dan kami sama-sama ketawa. Tapi terkadang ada tutur Kak Dini yang sukar difahami. Kalau tidak silap kiraan aku, sudah 8 kali ih melahirkan anak di dalam kawasan rumah kami. Setiap kali ia beranak, setelah anaknya besar sedikit dan sudah mula kuat berjalan, ih akan bawa balik anak-anaknya ke rumah tuannya. Selepas dari itu, kadang-kadang je aku boleh melihat anak-anaknya. Ia seakan faham yang aku tidak suka dan tidak tahan dengan bau dari kotoran kucing. Ih tu perempuan ke? Soalan daripada Kak Dini macam-macam. Terkadang perkataan yang dia gunakan membuatkan aku tergelak. Iya, jawab adik tanpa menoleh pun kepada Kak Dini pada suatu hari. Adik adalah adik bongsu Kak Dini yang lahir semasa umur Kak Dini 5 tahun. Abah? Lelaki, jawab adik. Mami? Perempuan, selamba adik jawab. Cik Ros? Ketika adik jawab yang aku ni perempuan, Kak Dini kerutkan dahinya. Pandang ke arah aku dan dia kata, tapi... apa masalahnya? Memang aku ni perempuan.

sudah pasti melompat dan tercongok di atas pagar tembok. Atau tidak pun, aku panggil, aku akan boleh mendengar lariannya dari atas bumbung rumah tuannya. Sudah beberapa hari I tidak kelihatan. Kali terakhir aku lihat I pada hari terakhir puasa, hari ke-30 Ramadan lalu. Hari tu aku agak sibuk. Biasalah, sebab esoknya sudah nak raya. Aku buka pintu dapur, tengok I dah ada tercongok, seakan sedang menanti pintu dibuka. Betul-betul depan pintu, tapi tidak atas simen. Agak jauh sedikit di atas tanah. Aku pandang I. Biasanya, dia akan berada hampir sangat dengan pintu. Awak nak makan ke, I? Kejap, eh? Awak lapar, eh? Setiap hari selepas sahur, aku akan sediakan makanan untuk I. Bila buka pintu dapur, kalau I sudah sedia ada, aku akan bawa makanan ke tempat biasanya ia makan. I tidak aku benarkan masuk ke rumah. Paling hampir hanya tepi pintu masuk. Dan I sudah sedia tahu. Masa aku bawakan makanan, I tidak berganjak. Tidak seperti selalunya yang hampir menggeserkan badannya pada kaki aku. Jom makan, mari I. Makan. I hampiri aku. Tapi ia tidak makan. Ia mengiau perlahan. Memang suara I tidak kuat. Seperti malas hendak menjawab. Kemudian ia berlalu dan duduk di tempat mula-mulanya. Aku pandang ke arah I. Masih ajaknya makan. Bila ia tidak hiraukan ajakan aku, aku masuk ke dalam. Dan sejak itu, aku tidak nampak I lagi.

Marilah. Cik Ros dah bubuh makanan awak ni. Panggil Kak Dini. Seperti biasa, sambil dia bernyanyi-nyanyi, matanya tidak lepas dari memandang ke arah pagar tembok di mana tempat I melompat, naik dan terjun turun ke dalam kawasan rumah kami. Terkadang dengan sehelai kertas di tangan, Kak Dini menyanyikan lagu Jalan Pulang. Kertas lirik lagu tu tergenggam di tangan walaupun sebenarnya Kak Dini tidak tahu pun membaca. Dia panggil I pulang dengan lagu itu. Tapi I tak muncul-muncul. Kak Dini memang bersekolah dulu, tapi dia tidak pandai membaca. Sebelum bersekolah pun, Kak Dini sering didedahkan dengan buku-buku bacaan selain dari kertas-kertas berwarna. Ada juga huruf-huruf yang dia kenal, tapi tidak banyak. Namun, dia boleh menyanyikan lagu huruf A sampai Z.

Cik Ros nak tengok gambar E? Aku hulurkan telefon aku. Ada beberapa gambar E dan ada juga gambar E bersama salah seekor anaknya. Gambar yang terbaru tak silap diambil dalam bulan Januari lepas. Setiap kali Kak Dini menatap gambar-gambar tersebut, mulutnya riuh bercakap dengan E. Dia tergelak seperti semasa dia berinteraksi dengan E secara berdepan. Cik Ros tengok E ni, pandang ke arah lain. Tak nak tengok Kak Dini. Sombong awak ya. Itulah cara Kak Dini bergurau dengan E, walaupun cuma dengan gambar. E, awak sayang saya. Awak budak baik dan nak masuk syurga kan? Syurga tu syurga Allah. Allah sayang orang yang baik dan dengar kata. Itu cara aku memujuk Kak Dini. Kalau moodnya tidak elok, dia seakan rasa tercabar dan terkadang menunjukkan reaksi malunya kalau E lebih baik daripadanya. Banyak kenangan kami bersama E sebenarnya. E kalau bersama aku, ia pandang saja segala aktiviti aku di sekitar laman belakang itu. Kalau tidak tidur, macam-macam aksi E yang aku boleh lihat. Tapi bila saja kucing lain yang masuk ke kawasan laman belakang tu, bila saja aku kata syuh, secepat E bingkas mengejar menghalau kucing tersebut. Ada satu hari tu, E kejar seekor anak kucing. Sampai terberak-berak anak kucing tersebut di pintu pagar depan rumah kami. Kesian anak kucing tu. Pernah sekali tu, E kejar seekor kucing jantan yang agak besar. Bila sampai di laman depan, kucing jantan tu berhenti, menunjukkan muka yang garang hendak melawan E. E macam terkejut, tidak sedar yang ia telah mengejar seekor kucing yang lebih besar daripadanya. Belum sempat kucing itu bertindak, aku sudah sampai dengan ikatan lidi di tangan. Aku sengaja hempaskan lidi tersebut di lantai simen. Bunyi lidi itu jatuh membuatkan kucing jantan itu lari lintah pukang. Ada satu ketika, aku terpandang seekor ular di ranting pohon limau kasturi. Secepatnya aku capai penyembur nyamuk untuk dijadikan sebagai senjata keselamatan. Aku tidak berkali memerhatikan ular tersebut, bimbang kalau-kalau ia akan masuk ke rumah kami. Aku nampak ia juga turut berwaspada. Ekornya bergerak-gerak dan ia mendongak sambil mengikut ke mana sahaja arah ular tersebut. Sesekali ia memandang ke arah aku yang seakan begitu asyik memerhati sehinggalah ular tersebut hilang daripada pandangan. Selang beberapa hari, aku amat terkejut. Sebaik sahaja aku buka pintu depan rumah, ada seekor ular sudah berlingkar betul-betul depan pintu. Cepat-cepat aku tutupkan semula pintu, kemudian memerhati dari dalam melalui pintu sliding yang tertutup. Aku amati betul-betul dan sungguh-sungguh. Rupanya, ular itu sudah mati, sudah keras tidak bergerak. Lega rasanya. Tapi, macam mana ular mati boleh ada di situ? Esoknya, ketika aku buka pintu depan dan terlihat E yang sedang bersusah payah hendak melompat masuk melalui pintu pagar depan dengan sesuatu yang sedang bergerak-gerak di mulutnya. Ya Allah, seekor ular yang masih hidup. Bila E berjaya lolos, diletakkan ular tersebut betul-betul depan tangga yang paling bawah sambil mata tepat memandang aku. Aku ni apa lagi? Segera capai satu batang buluh kecil bertubi-tubi memukul ular tersebut sehingga tidak bergerak. Aku panik dan takut sebenarnya. Apa yang awak bawa ni, E? E yang sejak tadi tidak berganjak memerhatikan sahaja aku menguis ular ke tanah dengan menggunakan batang buluh yang sudah pecah-pecah hujungnya. Mungkin sebab aku asyik memerhati hari itu, E ingat aku sukakan ular, maka dibawanya kepada aku. Sejak kejadian hari itu, tiada lagi ular yang dibawa oleh E. Dan hari ini, dengan E sekali tidak aku temui. Tanyalah tuannya, di mana E? Saran Kak Lungku melalui telefon. Bagaimana kalau dijawab, ada yang balik beraya hari itu dan berkenan dengan E, bawa E pergi? Kata-kata aku membuatkan Kak Lung diam. Cik Ros, tolonglah ejen nama E, pinta Kak Dini. Aku menggerakkan jemariku mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat Malaysia. Kak Dini mengeja mengikut bentuk gerakan jemariku. Sebenarnya kami berdua tidak begitu mahir dalam mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi di mana ada kemahuan, maka di situ akan ada jalan. Itu pun mengikut mood Kak Dini. Terkadang bila dia rasa malas, jangan haraplah dia akan buka mulut untuk mengeja mengikut pergerakan jemari aku. Kalau dalam syurga, Kak Dini boleh buat kek tak, Cik Rus?
Aku mengangguk sambil seperti biasa mengulangi cerita tentang keindahan syurga. Dia boleh dapat apa sahaja asal dia menjadi seorang budak yang baik dan tidak buat perangai. Dia gembira sekali mendengarnya dan tidak henti-henti tersengih. Dulu dia pernah marah aku sebab aku kata kalau kita nak masuk syurga, kita kena mati atau meninggal dunia terlebih dahulu. Sekarang dia sudah faham dan boleh terima kematian adalah satu proses ke syurga. Dalam syurga, Kak Dini boleh jumpa ikan. Dengan tersengih, tersenyum dia bertanya. Itu tandanya mood dia okey sangat. Bila dalam syurga nanti, Kak Dini cari Cik Ros ? Dia mengangguk. Cari kat mana? Aku tanya dia dan dia pandang ke wajah aku. Cari kat dapur lah. Kak Dini kan nak masak untuk Cik Ros. Kalau tak jumpa, berat sangat rasa di hati bila mulut aku menyebut begitu. Kak Dini tanya Allah. Allah, mana Cik Ros saya? Dia memang tidak sempurna di mata manusia. Tapi pandangan Allah tetap sama. Pada hari ke-20 Syawal yang lalu, aku terserempak dengan salah seorang anak Tuan E. Aku ambil kesempatan untuk bertanya pasal E. Rasa tidak sabar sangat sebab sudah lama benar tidak tahu apa-apa tentang E. Dah mati Cik Ros. Dekat belakang rumah, Abah jumpa dah berbau. Mulutnya berdarah. Mungkin termakan makanan beracun. Dahlah E tengah bunting. Jawab anak tuan rumah E. Ya Allah, rindunya aku pada E. Kini yang tinggal hanya gambar dan kenangan aku bersama-sama E.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rome Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam, kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Senandung pesona klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua yang terus setia mendengarkan kami, Radio Klasik. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara. Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini, 4 September 2026, bersamaan dengan penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah. Bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan juga untuk makluman saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor.

5.59 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.7 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami menggamit memori dan kenangan saudara di ruangan lagu tanpa henti. Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Dan jangan lupa untuk ikuti dan nantikan pantun di Klasik hari ini bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Dan saya akan maklumkan apakah tajuk atau topik yang kita bincangkan untuk hari ini. Tukar kastia mendengarkan kami. Sajang Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
5: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
6: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

Waktu sekarang 6.45 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Mungkin tengah sibuk nak buat persiapan untuk sarapan pagi untuk hari ini. Juga ada yang ke pejabat, tengah bersiap-siap. Juga yang dalam kereta mungkin sedang memandu menuju ke mana saja arah yang dituju. Semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan saudara. Didoakan di Jumaat yang barokah ini, penghulu segala hari, kita diberikan keberkatan, rezeki, limpahan, kesihatan yang baik, dan langkah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti biasa, mungkin tarikh ini cukup istimewa buat saudara, 4 September 2026, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau ada cerita nak dikongsikan, dedikasi, pahit manis, suka duka, ayuh hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Dan suka saya ingatkan sekali lagi, nantikan apakah tajuk dan topik untuk hari ini, pantun di klasik, bermula 8 pagi. Baik saudara, berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri akan bersiaran tepat pukul 7 pagi nanti. Dato' M. Kilau bersama syura, tenung-tenung, renung-renung. Terima kasih setia, sajian klasik.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu melalpasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak, skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi si Alad Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PK B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flexi Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Kef, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningkatkan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
3: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Eh, Amir. Ha? Mana buku kira-kira yang akak suruh kau ambil tadi?
2: Oh, buku kira-kira tu eh. Tu. Dekat laci tu. Yang nombor tiga tu. Amir saja letak bawah sekali tu.
1: Hei, geramnya dengan budak ni. Akak suruh letak atas meja. Yang kau pergi masuk dalam laci tu kenapa?
2: Alah, Kak Suraya ni. Amir takut hilang je. Amir kenalah jaga betul-betul. Nanti kalau hilang, ni Kak Suraya punya membebe tu. Sampai kampung sebelah boleh dengar tau.
1: Aku takut. Akak bukannya apa. Ni, Pak Long Manan kata nak datang minggu depan. Sebelum akak kena membebel dengan dia, baik akak membebel kat kau dulu.
2: Kak Suraya ni. Kak, baru-baru ni kan, PMX ada umumkan mengenai dengan apa ni, Geran Sejahtera Madani yang berjumlah RM200 juta ringgit tu bagi membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam dan golongan ibu yang menjalankan perniagaan dari rumah. Betul ke?
1: Betul. Inisiatif tu bertujuan untuk memberikan suntikan kepada sektor perniagaan selain membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat.
2: Selain tu kan Kak, Ami ada dengar juga apa ni, kemudahan pembiayaan mikro bagi tahun 2026 ditingkatkan daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion tau.
1: Ya, betul tu. Sebab itulah Geran Sejahtera Madani berjumlah RM200 juta ringgit diperkenalkan kan khusus untuk membantu mereka ni.
2: Amir rasa kan bagus juga langkah ni kan. Ni sebab apa tau? Ini nak membuktikan kerajaan terus memberikan perhatian kepada golongan peniaga kecil. Lepas tu dengan sektor perniagaan mikro sebagai sebahagian daripada usaha untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih meluas.
1: Bersesuaianlah dengan tema Hari Kebangsaan tahun ni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tapi kan, kita ni dalam golongan peniaga kecil tak, Kak?
1: Mestilah, Meh. Kau ingat kita ni buka pasar raya ke? Kedai runcit je ni pun. Sebab itulah akak ni teringin sangat nak buka franchise lain.
2: Yang ni Amir setuju sangat-sangat, Kak. Bagus cita-cita akak ni. Amir nak kita kembangkan lagi kedai-kedai kita ni.
1: Akak nak hantar kau pergi jaga kat sana pula.
2: Alah, Kak Suraya ni, sampai hati akak. Akak dah tak sayang Amir lah tu kan.
1: Kau ni manalah tahu kot-kot kau dapat jodoh dengan orang kampung sebelah pula ke? Sebab tahu kau hantar.
2: Cakap orang yang dia tu.

Waktu sekarang 7.44 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan dipermudahkan segala urusannya dan langkah kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tepat pukul 8 pagi kita di ruangan pantun di Klasik. Dan untuk malam saudara, Malaysia merupakan sebuah negara di mana kita dilahirkan, dibesarkan dan menjalani kehidupan yang aman dan makmur. Malaysia yang kaya dengan keindahan alam, kepelbagaian kaum, bangsa dan agama tetap bersama dalam satu perpaduan yang indah di negara ini. Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi di atas batu. Tanah tumpah darahku tetap di hati. Malaysia tercinta akan ku sayang selalu. Dengan tajuk dan topik untuk hari ini, Tanah Tumpah Darahku. Hantarkan pantun saudara di ruangan komen di WhatsApp kami 013-56-56-128, juga di laman media sosial kami, Facebook Radio Klasik. Tinggalkan ruangan komen pantun saudara dan akan saya kongsikan sebentar saja lagi. Samudra Silaturahim. Tukar setia, sajan

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM.